0: untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton yang sudah dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulsel Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41.52% dalam perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82.32%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan Bongkarnya total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
0: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

0: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang 3 lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
3: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnul Halim mengatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang 3 lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
3: Sementara itu, Direktur LPPR RI Ihin Brasma menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
4: Tapi juga kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampai informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau malinformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita selalu untuk itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita berjuang RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat itu juga akan kita dekat. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pemerintah dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
3: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
7: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin.

lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut

cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

0: menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
1: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan yang memang karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi, jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai kita stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama, ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kita.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
2: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan USBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran dana masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja APBN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juni 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year-on-year.
0: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
4: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, karena ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
5: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa, nggak terlalu paham kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kalau misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang itu naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik kan, itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martandoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Ahida Hasbudiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin Tan Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

0: lembagaan yang sehat agar keputusan moneter tidak mudah mempengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. PNI menambah keberhasilan Destri Bapak Yambi sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damai Yambi sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan bank sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet.

0: saat ditemui Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
1: Saatnya kita ikuti Pelantas Karir Pro 3 RRI.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita balik ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSNS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami pada sana menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Riasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke studio. Silakan, Rudy.
0: Ya, terima kasih Brigadir Riasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan MTMC Korlantas Polri.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi, jelang siang untuk Anda pendengar bersama kami di Jumpa Sajian saat ini. Apa kabar untuk Anda? Kami pastikan semua Anda dalam keadaan yang sehat ya. Untuk Anda yang suka dengan jajanan, untuk Anda yang suka dengan makanan ala-ala UMKM gitu, seru juga, Anda bisa mampir ya di depan RRI karena ada ragam kegiatan, ada ragam UMKM juga dengan serba-serbi apa yang mereka tampilkan di hari kemarin plus dengan hari ini, hari terakhir ya, untuk para UMKM menampilkan olahan mereka begitu. Di depan RRI Ambon ada juga pangan murah yang bisa Anda tebus dengan harga yang murah dibandingkan harga pasaran yang ada ya. Temannya ada di sini berdengar dengan informasi yang juga Anda bisa akses dari laman rri.co.id.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

0: permasan, ketemu orang terus mikir, aduh, kita kenal dia ini, tapi siapa?
1: Tenang dulu, bukan berarti apa lupa. Sembah gitu, psikolog bilang, otak manusia tuh memang lebih gampang ingat muka daripada nama.
0: Iya, karena bagian otak yang urus gambar itu lebih aktif daripada bagian yang urus kata-kata.
1: Jadi, kalau Ale sering ingat muka tapi lupa nama, sang usah panik. Berarti Ale otak itu visual sekali.
0: Supaya gampang ingat, coba sambungkan nama-nama orang itu dengan hal yang ungkap ya. Misalnya, nama Christine rambut ikan. Pasti lebih gampang lupa tuh.
1: Ingat deh, lupa nama tuh biasa, manusiawi. Tapi, jangan lupa senyum.

informasi saya hadirkan untuk Anda ya, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Masohi di Kepulauan Seram menyerahkan santunan manfaat jaminan kematian kepada 7 ahli waris peserta di Kabupaten Seram bagian Timur. Penyerahan santunan tersebut mendengar dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Abula Agustus lalu ya. Total santunan yang diserahkan mencapai 294 juta dengan masing-masing ahli waris menerima manfaat JKM sebesar 42 juta rupiah. Nah, penyerahan santunan ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko sosial ekonomi akibat meninggal dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

remaja desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan kampung nelayan merah putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan merah putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang buku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan

0: Makan apa?
1: Di sana.
0: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana
0: makan sate seafood?
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sopir truk angkutan barang dan ekspedisi di kotamu terpaksa hanya bisa bersabar demi mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Mereka rela memarkirkan kendaraannya dan mengantre hingga berjam-jam di SPBU. Panjangnya antrean kendaraan besar ini bahkan meluber hingga ke badan jalan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di satu SPBU, tapi hampir semua SPBU yang tersebar di kota Ambon. Misalnya di Kebun Cengkeh, antrian terlihat hingga mendekati markas Brimob Tantui. Sementara di SPBU Transit Paso, ekor antrean berada di Brimob Air Besar Paso. Salah satu supir truk, Baruli, mengaku sudah mengantre sejak pagi, namun pergerakannya cukup lambat sehingga ia harus menunggu berjam-jam lamanya.

0: Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Si Bu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi ramai banget Ibu ya.
3: Ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa

0: kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lucahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kena betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya nge-smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

dari Ambon, teman yang ada di jumpa saat ini, pendengar mana-mana Anda semuanya, halo apa kabar? Kami pastikan semua Anda bersama dengan kami dengan informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Sinode GPM mendorong keluarga Kristen menghidupkan kembali tradisi piring natsar yang kini mulai ditinggalkan. Tradisi tersebut, pendengar, dinilai memiliki nilai pembinaan iman sekaligus mengajarkan kebersamaan dan tanggung jawab dalam keluarga. Wakil Sekretaris Umum Sinode GPM, Pendeta Max Takaria, mengatakan piring natsar dahulu menjadi bagian dari keseharian keluarga Kristen. Melalui kebiasaan itu, anak-anak diperkenalkan sejak dini pada doa, persembahan, serta kehidupan bergereja. Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini, pendengar. Kita hampir tiba ya pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di pukul 11 nanti Anda bakal ditemani oleh teman saya yang lain hingga sore nanti. Saya Josrui, sampai

0: 1 Ambon.
1: Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026 telah masuk zona hijau dan melampaui rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Kepala Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, hasil tersebut merupakan buah dari kerja bersama dan koordinasi lintas sektor. Penguatan pengelolaan pendapatan dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah. Ia menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi regional maupun nasional. Dukungan berbagai pihak juga berperan dalam menjaga peningkatan penerimaan daerah sepanjang tahun berjalan.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

0: Kenapa kau mengkhianatiku? Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ke Anda? Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenali informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semuanya, tetap bersama kami di siang ini ya pendengar, di 105,1 MHz Pro 1 RRI Ambon, kenali informasi dan inspirasi. Saya Susan menemani pendengar semua dengan berbagai cara yang sudah saya siapkan menemani Anda di saat ini ya pendengar. Tetap dengan informasi untuk Anda terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

0: di pantai. Nyebur ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sekedar tahukah Anda, letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres. Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi menghiasi ruang dengar Anda di siang ini ya pendengar. Informasi terupdate dari laman kami untuk Anda di saat ini di Maluku siang ini menemani Anda dalam rangka memperingati Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81, warga insan penyiar dan unsur mitra kerja menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus aksi bersih lingkungan dan pungut sampah di hari Selasa kemarinnya, 1 September 2020. Kegiatan ini bukan sekedar olahraga bersama, melainkan wujud kepedulian bersama terhadap lingkungan kota yang bersih dan sehat. Kegiatan yang dimulai dari jam 7 pagi waktu setempat dengan berkumpulnya peserta di lokasi titik star halaman RRI Ambon. Rute jalan sehat membelah beberapa ruas jalan utama ya. Dan lokasi yang sama dengan penyerahan hasil pungutan sampah serta pembagian hadiah hiburan. Dari BRI Guna, BRI Unit Batu Merah, Marwan Tualeka. Dalam keterangannya mengatakan bahwa sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang menggabungkan olahraga dan kepedulian lingkungan ini. Dari BRI Unit Batu Merah sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Selain meningkatkan kesehatan dan kebersihan, kegiatan ini juga mempererat tali silaturahmi antar lembaga dan masyarakat. BRI selalu berkomitmen hadir dan berkontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah layanan kami. Layanan BRI ya, termasuk di kawasan Batu Merah dan Kota Ambon secara keseluruhan.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ekonomi sejati di Maluku. Betul, mama-mama, papa lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda ya di saat ini dengan berbagai informasi yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Masohi menyerahkan santunan manfaat jaminan kematian kepada 7 ahli waris peserta di Kabupaten Seram Bagian Timur. Penyerahan santunan tersebut dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Masohi Irham Hasim mengatakan bahwa momentum peringatan kemerdekaan menjadi pengingat penting memastikan para pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Kemerdekaan yang sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga ketika masyarakat pekerja memiliki

kepastian dan perlindungan atas risiko-risiko sosial ekonomi dalam bekerja. Karena menurutnya santunan sebesar 42 juta

Kita kepada masing-masing ahli waris dari 7 peserta merupakan bukti bahwa perlindungan jaminan

Sosial ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi keluarga pekerja. Irham menegaskan bahwa BPJS ketenagakerjaan akan terus memperkuat

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah dan mengurangi stres. Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai.

0: Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di saat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba, jangan mudah menyerah, dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan

0: biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tidak ada yang lain.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

0: Selamat pagi pendengar Satu RRI Ambon. Berikut perkiraan cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Kamis 3 September 2026. Kondisi cuaca untuk Maluku diperkirakan pagi hari umumnya cawan hingga berawan tebal. Peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Buru Selatan. Siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Sedangkan pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Peluang hujan ringan di Kabupaten Buru Selatan. Perkiraan untuk wilayah Maluku pada esok hari, Jumat 4 September 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara minimum 22 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara minimum 55% dan maksimum 95%. Peringatan dini angin kencang, waspada angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Perkiraan tinggi gelombang di perairan wilayah Maluku berada pada kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
1: Baik, terima kasih informasinya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat selalu.

info pagi, saya mulai saja terentan informasi-informasi yang sudah disiapkan untuk Anda, informasi seputar Maluku dan juga Maluku Utara. Sampai nanti waktu kita menuju ke pukul ya di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur.

Dari Maluku Utara atau heri.co.id di Ternate, pendengar Pemkot Ternate menjalin sinergi dan kolaborasi strategis dengan Pemkot Probolinggo dalam upaya memperkuat stabilitas harga komoditas pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kerjasama itu ditandai dengan pelaksanaan high level meeting tim pengendalian inflasi daerah dan penandatanganan kerjasama antar daerah di Kota Probolinggo, Jawa Timur kemarin. Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia itu dihadiri sejumlah

pejabat dari kedua daerah, diantaranya Wali Kota Probolinggo H. Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsauli, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila. Pada kesempatan itu, Rizal Marsauli menjelaskan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis jaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Ternate. Ternate sendiri tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80% pasokan kebutuhan pangan didatangkan dari luar Maluku Utara khususnya, terutama dari Jawa Timur. Ini menandakan bahwa tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, katanya. Dan ini berpotensi memicu kenaikan harga dan inflasi tentunya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, TPD Ternate terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara melalui rapat rutin setiap bulannya guna memantau ketersediaan pasokan dan memitigasi risiko inflasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membuka jalur pasokan langsung dari daerah produsen termasuk Probolinggo. Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkomitmen terus mengawasi serta memfasilitasi proses kerjasama bisnis itu secara transparan dan akuntabel. Agar memastikan langkah distribusi pangan berjalan lancar dan aman, sekaligus memberikan keuntungan yang berimbang bagi petani di Probolinggo serta pedagang dan konsumen di Ternate.

Masih dari RRI DPRD Ternate, masyarakat lingkungan Mangga Gole di Kelurahan Makututu, Kecamatan Tidore Timur, Tidore, Kepulauan, bergotong royong membuka akses jalan tani secara mandiri atau secara swadaya. Warga RT 07 dan RT 08 mengumpulkan dana mereka sendiri secara patungan untuk menyewa alat berat atau ekskavator yang digunakan membersihkan dan membuka akses jalan tani di belakang pemukiman mereka. Akses jalan tani yang hendak dibuka tersebut memiliki panjang 2 km. Dari hasil swadaya masyarakat, setiap kepala keluarga menyumbangkan Rp100.000. Hingga kini dana yang terkumpul sudah mencapai 10 juta. Tokoh pemuda setempat Abdul Malik Alimuddin mengatakan pembangunan jalan tani ini telah lama menjadi keinginan masyarakat. Karena kondisi akses yang belum memadai selama ini menyulitkan warga dalam mengangkut hasil pertanian mereka, terutama pala dan cengkeh. Keputusan untuk melakukan pekerjaan secara swadaya dengan mengumpulkan dana dari kantong pribadi merupakan hasil musyawarah bersama antara tokoh masyarakat dan warga setempat. Mereka sepakat mengumpulkan dana untuk menyewa ekskavator guna melakukan pembukaan jalan itu, kemudian pembersihan, serta penyiapan lahan untuk akses jalan tani. Sekalipun mereka sudah patungan dengan dana atau uang sendiri, mereka masih tetap berharap agar pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Dinas PUPR dan Dinas Pertanian, dapat juga membantu merealisasikan pembangunan jalan tani di Kelurahan Makututu tersebut. Kami tetap memahami pemerintah saat ini tengah menghadapi kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran. Meski demikian, Malik berharap kondisi tersebut tidak menghilangkan sama sekali perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Efisiensi boleh efisiensi, tetapi apa yang dibutuhkan masyarakat adalah kebutuhan setiap harinya. Pembangunan jalan ini sangat penting bagi petani di sini untuk memperlancar mobilitas warga sekaligus mempermudah agar mereka bisa mendistribusi hasil pertanian mereka.

Bumi Marentual dari rri.co.id. Tual, Sekolah Rakyat menerapkan sistem perjangkauan untuk mendapatkan peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Anak-anak yang menjadi sasaran program itu tidak perlu mengikuti proses pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil atau PKAT Kemensos RI Iketut Supena menjelaskan, petugas Kemensos akan mendatangi keluarga sasaran satu persatu. Upaya itu dilakukan karena sebagian calon peserta didik berada di wilayah kepulauan dan harus dijangkau dari berbagai pulau. Nah, ini yang dikhususkan untuk anak-anak kita dari keluarga saudara-saudara kita yang miskin maupun miskin ekstrim. Di Sekolah Rakyat ini tidak ada pendaftaran, Bapak Ibu, yang ada adalah penjangkauan. Sistem penjangkauan itu memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Jadi kalau ada keluarga yang memiliki keluarga miskin maupun miskin ekstrim memiliki anak yang akan disekolahkan, maka kami akan mengambil anak tersebut masuk dan tidak dengan pendaftaran. Pemerintah ingin memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak ini untuk tetap memperoleh pendidikan yang layak. Tadi info pagi, saya akan kembali lagi dengan informasi-informasi selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

0: Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu, Dek.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu dilindungi.

Selamat pagi ini bersama Bro Satu dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih tetap bersama dengan Anda pendengar. Sementara sudah di pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Untuk info pagi saya cukupkan sampai di saat ini. Terima kasih dan informasi-informasi yang sudah saya banyak bagikan untuk Anda tadi seputar Maluku maupun Maluku Utara. Kurang lebih 10 menit lagi kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami di RRI Ternate untuk sama-sama menyiarkan paket acara siaran berjaringan Aspirasi Maluku Serumpun 1000 Pulau hari ini. Dan hari ini dari Ternate mereka akan hadir dengan mengangkat topik yang tentunya menarik. Topik yang penting sekali yaitu mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Maluku Utara. Ya. Karhutla bukan saja terjadi di Maluku Utara, tetapi juga terjadi di beberapa tempat di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Yang paling santer yaitu di Kalimantan dan Sumatera yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan upaya-upaya mitigasi. Ya, dan pentingnya untuk mengetahui dan pentingnya untuk melakukan langkah-langkah mitigasi, antisipasi terhadap dampak musim kemarau, yaitu salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Ya, tentunya ini harus banyak-banyak disosialisasikan dan disampaikan kepada masyarakat, ya, kepada kita semua, iya, untuk bagaimana bisa lebih waspada dan lebih berhati-hati di saat musim kemarau, ya. Pemerintah Kota Ambon juga sudah menyampaikan demikian kepada kita sebagai warga untuk juga hati-hati dan waspada, tingkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan, ya, akibat musim kemarau, ya, bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan atau juga pemukiman ketika di musim kemarau. Dan hari ini nanti akan hadir dalam Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara berjaringan nanti di pukul 8 ke depan pendengar. Ya, baik, Anda juga bisa memberikan komentar, memberikan aspirasi Anda di line telepon kami saat ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan, apa yang disampaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, atau juga mungkin ada yang menyampaikan informasi, apalagi kalau sudah terjadi adanya titik api atau munculnya terjadi kebakaran di tempat Anda, jangan lupa untuk menginformasikan, ya. Oke, jangan ditangani sendiri. Kalau api yang sekecil-kecil, ya, api kecil-kecil, ya, memang kalau masih bisa ditangani sendiri, ya, oke. Tapi kalau yang sudah berpotensi bisa terjadi api yang besar atau kebakaran besar, ya, sebaiknya harus dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan, ya. Nah, pendengar, nanti kita jalan saja terus sampai ketika dialog Aspirasi Serumpun pagi ini digelar dari rekan-rekan kami di RRI Ternate, pendengar.

0: Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.
1: Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga

ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim kemarau.

setiap tahun fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita

0: Check Factor, Prosatu, RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Badewin Watimena mendorong pelestarian dan pengembangan musik ukulele sebagai bagian dari identitas budaya Kota Ambon. Watimena mengatakan, ukulele merupakan salah satu musik tradisional yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Ambon. Karena itu, keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, status Ambon sebagai kota musik dunia yang ditetapkan UNESCO membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan ekosistem musik di daerah. Predikat tersebut harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis musik sekaligus melibatkan seluruh masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Baik, sudah kami hadirkan juga program informasi Cek Fakta untuk pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan selanjutnya kita bergabung dengan RRI Ternate untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu Dialog Aspirasi Serumpun untuk edisi hari ini.
1: Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara, Radio Republik Indonesia, meliputi RRI Tual, Ternate, Bula, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Abdul Wahid Setia Budi menggenggam erat kunci rumah yang baru saja diserahkan kepadanya pada Rabu 2 September 2026. Wajah penarik ojek di Kelurahan Tubo, Kota Ternate itu tampak sembringah. Rumah yang selama ini hanya menjadi impian kini berdiri di hadapannya. Bagi Abdul Wahid, rumah baru itu bukan sekedar bangunan, hunian yang layak, aman, dan sehat menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan dengan penghasilan sebagai penarik ojek. Kondisi ekonomi keluarganya menempatkan dalam kategori kemiskinan ekstrim atau desil 1. Hari itu Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bersama Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Nasional Tri Tito Karnavian meresmikan rumah tersebut secara simbolis dengan pemotongan pita. Abdul Wahid menerima kunci rumahnya dengan penuh haru. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan pembayaran tambahan penghasil pegawai TPP Aparatur Sipil Negara ASN mendahului penetapan APBD perubahan 2026. Langkah itu ditempuh setelah pembayaran TPP untuk Juli dan Agustus belum dapat dilakukan karena anggarannya masuk dalam APBD perubahan. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah TAPD mencari solusi agar hak ASN tersebut segera dibayarkan. Salah satu opsi yang ditempuh adalah meminta persetujuan DPRD Maluku Utara untuk mendahului perubahan anggaran khusus pembayaran TPP. Demikian Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja Anda ikuti lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan ya untuk Anda di pagi hari ini ada program dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini, Aspirasi Seribu Pulau Maluku Utara Korwil Nusantara 3, Ternate, Ambon, Tual, Samulaki, dan Bula. Pendengar, dan untuk Anda pendengar, Anda juga bisa bergabung nanti ya untuk di dialog interaktif dalam studio dan narasumber yang akan hadir nantinya, yaitu Bapak Irjen Pol Arief Budiman SIK MH, ini selaku Kapolda Maluku Utara, dan juga ada Bapak Febi Alting, Kepala Pelaksanaan BPBD Maluku Utara. Ada juga Bapak Muhidayah Marasabesi selaku Ketua DPD Perhimpunan Dosen Kehutanan FP Unhair. Dan pendengar, untuk judul atau topik yang akan dibahas nanti yaitu mengenai mitigasi karhutla Maluku Utara. Dan untuk dialog Ternate pagi ini nanti akan dipandu oleh rekan Wahyudi Yahya. Anda juga bisa bergabung pendengar ya nanti di 0921312551, kemudian di 0821203751180 untuk WhatsApp ya, dan Anda bisa bergabung juga melalui line telepon 0811400110082 pendengar ya. Anda bisa bergabung tentunya, jangan lewatkan ya saat lagi pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: sedemikian seriusnya lah itu.
1: Ya. Baik. Ya. Saya ke Pak Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara, Pak Febi masih terhubung?
2: Iya.
1: Iya, Pak Febi, mungkin bisa disampaikan bagaimana kondisi karhutla saat ini di Maluku Utara dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memitigasi tidak melebar kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Maluku Utara.
2: Ya baik, terima kasih Bung Budi dan dua narasumber yang sempat hadir di studio Pro 2 RRI Ternate dan seluruh masyarakat Maluku Utara. Yang pertama mungkin pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Gubernur pada tanggal 26 Agustus kemarin, dan kemudian dihadiri oleh instansi terkait maupun dengan TNI Polri. Yang pertama di Maluku Utara, berdasarkan data yang tadi disampaikan narasumber dari Polda Maluku Utara, saya kira memang sangat signifikan yang terjadi di wilayah Maluku Utara ya, sudah kurang lebih 400 sekian. Itu kurang lebih yang terakhir khusus di bulan Agustus, itu kurang lebih 74 kali kejadian. Dari beberapa pantauan kami dan laporan teman-teman di BPBD Kabupaten Kota Provinsi Maluku Utara, maka pemerintah Provinsi Maluku Utara lewat Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur telah menunjuk Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas Karhutla di Provinsi Maluku Utara. Untuk itu langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Maluku Utara dalam hal ini untuk mengantisipasi kebakaran hutan di wilayah Provinsi Maluku Utara, yang pertama lewat Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara telah menindaklanjuti kepada Bupati Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, Ibu Gubernur juga telah melakukan permohonan OMC ke BNPB dalam rangka untuk modifikasi cuaca. Karena kita diperkirakan di September ini juga kemarau ekstrim ya. Sehingga dalam rangka untuk mengantisipasi itu, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah-langkah. Salah satunya, kami telah melayangkan surat gubernur kepada Kepala BNPB dalam rangka untuk memitigasi kondisi yang ada di wilayah Maluku Utara. Namun sampai saat ini, berdasarkan informasi dan surat yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, kami belum mendapat informasi pasti kapan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dan BMKG mengeluarkan rekomendasi dalam rangka untuk melakukan modifikasi cuaca di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kami kemarin juga telah mendokumentasikan beberapa prospek cuaca yang ada kabut hitamnya, awan hitamnya, sehingga di situ ada mungkin potensi ada bibit hujan ya. Juga kami akan menginformasikan perkembangan-perkembangan selanjutnya. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin BNPB telah BMKG akan mengeluarkan rekomendasi untuk kita melakukan modifikasi cuaca di Provinsi Maluku Utara.
1: Oke, baik. Ya, terkait mitigasi cuaca nih, tadi menarik sekali ini kita sempat diskusi dengan Pak Hidayah ya. Nah, namun saya sebelum kesana, saya ingin mendengar perspektif dari pertanian nih, dari Perhimpunan Meteorologi ya, Pertanian Indonesia. Nah, mengapa wilayah Maluku Utara yang dikenal memiliki tutupan hutan yang luas tetap rentan dengan kebakaran? Apakah ini murni kebakaran atau justru ada tangan-tangan lain yang menyebabkan ini bisa terjadi kebakaran?
3: Baik, terima kasih Pak Wahyudi ya, bisa panggilnya ya. Baik, benar, kalau kita bicara mengenai mengapa sampai terjadi kebakaran, satu hal yang terjadi adalah kadang-kadang orang mengatakan karena kemarau, karena El Nino sehingga kebakaran ini terjadi. Tetapi kita patut menyadari bahwa El Nino tidak datang dengan apa.

0: permasalahan paling besar adalah dari sisi sosial masyarakat sendiri yang seperti tadi yang tadi dikemukakan oleh Pak Yamir ya, tentang bagaimana kebiasaan kita untuk slash and burn gitu, menebang dan membakar ketika membuka lahan pertanian, terutama untuk area untuk tanaman-tanaman hortikultura semusim dan sebagainya. Selanjutnya ada juga budaya kita yang apa, yang juga apa namanya, makanan kebun gitu, biasanya kita masak di kebun dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita melupakan ketika sudah selesai masak itu tidak mematikan, kita membiarkan api unggun dan lain sebagainya ketika bermalam dan lain sebagainya, itu bisa jadi satu penyebab. Satu lagi yang paling simpel di daerah perkotaan, perokok.
1: Oke.
0: Okay. Ya, karena kita lihat titik terbakarnya itu selalu dari depan jalan.
1: Ya. Yeah.
0: Ketika titik terbakar depan jalan itu berarti kemungkinan besar adalah pelintas. Dan pelintas tidak mungkin bawa obor, yang paling simpel adalah rokok. Kecuali kalau memang kita melihat apa arah kebakaran itu dari dalam. Dari dalam itu peluangnya terjadi karena memang karena tungku pembakaran atau sampah, atau memang ada aktivitas slash and burn yang memang sebenarnya adalah budaya, istilahnya budaya Melayu lah. Ketika kita mengatakan berkebun, slash and burn, membuka dan membakar, itu merupakan budaya kita. Dan mungkin ini bisa jadi sesuatu yang kita masuk menjadi sebuah edukasi, literasi, kalau dalam musim seperti ini mungkin lebih berhati-hati.
1: Iya.
0: Nah, dan jangan sampai meninggalkan api masih tetap menyala pada saat apa, pada saat kita meninggalkan area tersebut. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Ya, saya mungkin ke Fajir ya. Kalau tadi berkaitan sama rokok juga, beberapa titik di sama Hera juga itu di pinggir jalan ya, itu terjadi kebakaran dan diduga itu akibat dari rokok nih. Nah, sejauh ini dari hasil mungkin penyelidikan dari Polda atau dari Polres, penyebab dari kebakaran ya yang kita temui di titik-titik di pinggir jalan itu apa sih yang sebenarnya lucu? Kan tidak mungkin api itu dia tiba-tiba karena panas kuat sehingga bisa menyala begitu saja ya.
2: Aduh. Baik, tadi seperti yang disampaikan narasumber dari UNHER, Pak Hidayat. Jadi kalau untuk di kota ya, di kota memang rata-rata ada dua ya penyebab kebakaran tersebut. Yang pertama disampaikan tadi adalah rokok ya. Nah, yang satu lagi adalah orang bakar sampah. Kalau untuk perkotaan ya, perkotaan adalah buang rokok dan bakar sampah. Jadi kalau kami untuk khusus perkotaan mungkin sama dengan dari Pak Dayat tadi ya, menghimbau masyarakat ya kan, agar ketika dia menggunakan api ya, pastikan bahwa api-api itu benar-benar padam ya, termasuk bagi perokok-perokok ya kan. Jadi pastikan api itu benar-benar padam.
1: Ya, jadi ya, apakah sudah ada ini orang yang harus bertanggung jawab gitu ya, di tangani pihak kepolisian terkait dengan kebakaran yang kita tahu beberapa titik ini sudah terjadi kebakaran, Pak?
2: Ya, ini masih dalam proses ya, karena kan ini baru terjadi beberapa karena untuk menentukan titik api, penyebab dan sebagainya itu butuh proses. Ya, masih dalam proses lah.
1: Masih dalam proses ya. Ya. Ya. Baik. Ya, saya ke Pak Hidayat. Kalau tadi Pak Kepala BPBD menyampaikan bahwa ada mengusulkan untuk modifikasi cuaca ya, atau nanti buat hujan buatan ya di Maluku Utara. Nah, sementara kita tahu bahwa luas wilayah Maluku Utara ini lebih besar lautan daripada daratan. Jangan sampai malah hujan buatan ini justru mengalir ke laut, bukan hujan di daratan. Nah, gimana tanggapan Anda?
0: Iya, benar. Kita memang butuh kajian yang agak lebih mendalam untuk PMC ya, teknologi modifikasi cuaca. Karena membuat teknologi modifikasi cuaca, penilaian awan di daerah kepulauan tidak semudah ketika kita melakukan PMC di daerah yang terestrial seperti di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan dan lain sebagainya. Ketika sudah ada awan terbentuk, itu penilaian dilakukan dengan TMC, ditambahkan dengan garam, perkembangan awan semakin besar dan peluang hujan itu turun lebih baik. Pertanyaannya di Maluku Utara, ini satu hal yang jadi apa? Jadi fenomena adalah kecepatan angin kita terlalu tinggi. Yang kedua, apa namanya yang kita sebut bahwa arah materi itu selalu mengalir dari sebuah daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Daerah bertekanan rendah itu bisa jadi ketika hujan jatuh pada malam hari, itu bisa jadi pastikan itu akan jatuh di laut. Kenapa? Karena pada malam hari daerah laut kita di sekitar pulau-pulau kita adalah daerah bertekanan rendah karena suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah daerah pulau-pulau kita yang ada. Sehingga kalau siang hari kemungkinan mungkin di pulau di daratan, tetapi itu sesuatu hal yang kita gambling nih 50-50 antara siang dan malam, karena kita tahu bahwa secara fisika mengatakan bahwa massa itu akan bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Daerah bertekanan rendah itu adalah daerah dengan suhu yang tinggi. Nah, kemungkinan hujan jatuh pada daerah daratan itu terjadi pada siang hari. Kalau pada malam hari, tensinya tapi kita buang-buang uang karena kita hanya membuang ke laut. Jadi itu secara teoritisnya. Satu hal yang memang mungkin dua minggu terakhir saya mengamati sebagai seorang yang berkecimpung di meteorologis gitu, saya melihat bahwa sudah terbentuk awan-awan rendah baik cumulus maupun nimbus stratus yang sudah mulai hadir di pulau-pulau di Pulau Ternate, di Tidore. Saya sudah melihat ada beberapa pertumbuhan awan-awan rendah yang punya kemungkinan besar terjadi hujan secara orografis. Hujan orografis itu apa? Hujan yang terjadi ketika massa udara ingin menanjak melalui pegunungan dataran tinggi dan akhirnya terjadi kondensasi sebelum turun. Maka berat bebannya baik di nimbus stratus maupun cumulus. Dan saya lihat sudah sempat ada kejadian pagi hari pernah terjadi hujan, tapi hujan cantik saja. Bahwa memang itu peluang itu ada. Saya sudah sempat juga bercerita dengan teman-teman di grup juga bicara tentang peluang hujan. Saya katakan bahwa mereka mengatakan bahwa ada peluang sampai dalam satu dasarian ini tanggal bulan September 10 hari ke depan ini mulai sampai dengan 50 mm kemungkinan dalam 10 hari ini kemungkinan ada terjadi hujan. Okay. Sebagian besar kita tidak bisa terlalu banyak berharap karena sebagian besar tipe hujan kita, tipe musiman kita ada tiga sebenarnya. Yang paling utama di daerah Maluku Utara ini tipe ekuatorial. Tipe ekuatorial itu kita ada dua titik tinggi puncak hujan. Biasanya pada bulan Mei, Juni dan November, Desember. Nah, itu kalau normal. Ya, kondisi sekarang kemarin Juni sudah mulai terpapar dengan kemarin, sudah tidak banyak hujan, tidak ada puncak curah hujannya gitu. Nah, kita berharap memang di hujan di kondisi lokal kita, karena ada tipe lagi yang namanya tipe lokal, dan itu juga bagian dari terpisahkan dari tipe hujan di presipitasi di Maluku Utara, Maluku itu tipenya juga adalah terutama ekuatorial dan lokal. Sementara monsunal, sementara yang terlihat masih ada pergerakan yang sangat kuat angin dari arah Australia menuju ke sini, dan ada beberapa tempat di daerah Maluku dan Maluku Utara juga yang monsunal yang memang cuma satu tipe, satu ketinggian puncak curah hujannya. Saya kira peluang untuk bulan September ini masih kemungkinan hujan ada tapi sangat kecil. Mudah-mudahan akhir September kita berdoa, ya kita berdoa langit, mudah-mudahan melihat pembentukan awan yang sudah mulai hadir hampir setiap hari kita lihat pembentukannya konsisten, curah hujan mulai turun di Provinsi Maluku Utara maupun
1: Oke, baik. Ya, Pak Febi, mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi terkait dengan modifikasi cuaca. Jangan sampai kita memang buat hujan buatan malah jatuh ke laut, ini kan percuma juga. Ya, apakah sudah ada kajian-kajian khusus dari BPBD atau Satgas terkait dengan usulan hujan buatan ini, Pak? Silakan.
3: Iya, jadi baik, terima kasih Pak Yudi. Saya setuju ya apa yang disampaikan Pak Hidayat. Memang modifikasi cuaca ini kan butuh kebiasaan yang cukup besar. Tapi memang karena Maluku Utara, kami ini selama ini belum mencoba ya, baik modifikasi pada saat kemarau maupun pada saat musim hujan. Ada dua jenis modifikasi ya, ketika curah hujannya tinggi terjadi banjir dan kemudian itu bisa dimodifikasi untuk ke laut. Sekarang kita berada pada kondisi cuaca ekstrim gitu. Saya setuju apa yang disampaikan tadi, namun kemudian kami dari pemerintah daerah, langkah mitigasi yang dilakukan berdasarkan prediksi BMKG di bulan September ini kan curah hujan kita minim gitu, malah berdasarkan analisis dari BMKG itu Maluku Utara di bulan September mulai dari tanggal 2 sampai dengan terakhirnya September itu awan hujannya semakin kecil, semakin menipis. Untuk itu lewat permohonan kemarin yang kami sampaikan, pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dan BMKG akan menganalisis soal apakah bisa dilakukan modifikasi atau seperti apa gitu. Maka setiap saat pemerintah daerah lewat Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota akan mengupdate kondisi awan yang ada pada masing-masing wilayah sehingga ini bisa dapat direkomendasikan dalam rangka untuk melakukan OMC di wilayah Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, Hidayat, apa yang disampaikan tadi memang benar. Dan kemudian kita luas bahaya kita ya, khususnya di potensi kebakaran hutan dan lahan khusus Maluku Utara itu kurang lebih 74.630 hektar. Nah, ini yang menjadi pertimbangan dalam rangka karena hampir rata-rata itu terjadi di perkebunan dan lahan masyarakat.
2: Okay.
3: Khususnya di hutan agak kecil apa ya mah potensi kebakaran yang terjadi kemarin di Halmahera Utara maupun di Halmahera Timur. Nah, itu sudah naik pada potensi yang kondisi existing perbukitan dan pegunungan itu memang sangat ekstrim, sehingga dalam rangka untuk mengantisipasi ini, tapi alhamdulillah dalam waktu yang kemarin berdasarkan laporan perkembangan di wilayah Maluku Utara itu di bulan Juli ini, bulan September ini baru kurang lebih 4 kali kejadian ya, dan luasannya sangat kecil, itu berada di 4 kabupaten. Baik di Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan. Untuk itu, pemerintah akan selalu berupaya, akan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat di wilayah Maluku Utara, sehingga permohonan modifikasi itu dapat kami lakukan sambil menunggu rekomendasi, karena ketika kami mengajukan permohonan maka akan ditelaah, dikaji oleh BNPB, kemudian akan berkoordinasi dengan BMKG pusat dalam rangka untuk menetapkan apakah wilayah Maluku Utara bisa dilakukan modifikasi cuaca atau seperti apa. Karena apa yang disampaikan Pak Hidayat tadi betul, ada di beberapa wilayah, contoh di Halmahera Tengah, beberapa saat yang kemarin terjadi hujan lokal. Nah, itu di Weda Utara apa Weda Tengah ya, itu terjadi di desa Gemah apa itu, terjadi hujan lokal dan kemudian ada beberapa kali gerimis yang terjadi di Kota Weda sendiri, maupun 3 hari kemarin itu hujan lokal terjadi di area sekitar Payahe dan sekitarnya, tapi okay. Itu pun curah hujannya tidak terlalu lama. Jadi saya kira insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang disampaikan Pak Hidayat tadi untuk 10 hari ke depan itu Maluku Utara bisa menerima rahmat dan turun hujan yang terjadi di wilayah Maluku Utara.
1: Baik, ya terima kasih Pak Febi penjelasannya. Ya saya ke Pak Dir. Ya Pak Dir, kalau Anda melihat bagaimana mitigasi karhutla di Maluku Utara saat ini. Ah, tapi sebenarnya kita kayaknya sudah dia mau bergabung dulu nih. Jadi kita harus menerima layanan telepon dulu dari masyarakat. Ya, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ivan di Dufa Dufa nih.
1: Di Dufa Dufa.
4: Baik.
1: Ya, silakan.
4: Terima kasih RRI sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dari pemerintah, akademisi termasuk aparat keamanan yang hari ini hadir adalah Kadir Binmas. Ini menarik kalau dibahas terkait dengan cuaca ekstrim yang melanda di Indonesia khususnya di Maluku Utara, lebih khusus lagi di kota Ternate. Kita tahu bahwa beberapa hari atau beberapa minggu terakhir kemarin di kota Ternate khususnya di Kelurahan Tubo itu kebakaran hebat terjadi di hutan dan akses masuk mobil dari pemadam kebakaran, dari Polres Ternate, dari Kodim 1501 Ternate itu cukup sulit untuk masuk melaksanakan pemadaman api karena api berada di tengah-tengah dan itu sulit dijangkau oleh kendaraan-kendaraan yang memang sudah disiapkan pemerintah termasuk TNI Polri. Terpaksa langkah yang diambil adalah melaksanakan pemadaman secara manual. Dan ini kondisi seperti ini yang pasti kekhawatiran kita yang paling pertama adalah kondisi teman-teman atau masyarakat yang nantinya melaksanakan pemadaman secara manual. Apalagi dengan kondisi angin yang cukup kuat.
0: Nah,
4: ini di Kabupaten Halmahera Timur, Pak Dirbinmas mohon izin, di Kabupaten Halmahera Timur itu bukan kalau berbicara terkait dengan modifikasi cuaca dan lain sebagainya, mungkin ada hal yang paling terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan modifikasi kecil-kecilan mobil maupun baik itu mobil L300 maupun mobil patroli ataupun kendaraan-kendaraan yang memang bisa mengangkut air secukupnya untuk melaksanakan pemadaman secara dini. Di Kabupaten Halmahera Timur itu saya salut Kapolres Pak Bobi, beliau memodifikasi mobil patroli dari Polsek sampai Polres itu, beliau memodifikasi sebagai mobil tangki yang nantinya bisa masuk sampai ke titik-titik yang sulit dijangkau oleh mobil-mobil besar. Langkah-langkah seperti ini yang kita butuhkan sehingga ke depan kalau memang titik api itu jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau oleh mobil-mobil besar, mobil-mobil kecil, ini yang kita harapkan agar bisa masuk dan melaksanakan pemadaman sehingga api tidak meluas kemana-mana.
0: Okay.
4: Mungkin Padir hari ini mewakili Pak Kapolda, harapan kita terbesar masyarakat Maluku Utara, coba terapkan apa yang diterapkan oleh Polres Halmahera Timur di kabupaten kota di Maluku Utara, termasuk di kota Ternate, supaya bisa meminimalisir hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama. Okay, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Di Faduka, nih soal pertama, peralatan kita mungkin yang kurang canggih ya. Karena memang di kondisi-kondisi tertentu di daerah yang rawan, yang susah dijangkau, ini sangat sulit nih, sehingga tim harus secara manual ke lokasi untuk melakukan pemadaman api. Yang kedua, ini terkait dengan salah satu inovasi atau gagasan dari Polres Halmahera Timur ya, terkait dengan penanganan kebakaran dan hutan di Halmahera Timur. Ya, saya mungkin ke Pak Panggil nih, Pak Dirbik, saya merespon pertanyaan dari masyarakat melalui layanan telepon tadi, Pak.
2: Baik, pertama saya coba terima kasih atas apresiasinya. Ya, mungkin ke depan apa yang sudah ya Polres Halmahera Timur lakukan mungkin akan kita bicarakan. Ya, bicarakan, sampaikan kepada pimpinan agar bisa menjadikan pelajaran bagi perpres lainnya. Selain itu, saya ingin sampaikan langkah-langkah yang kita lakukan ini sebenarnya kita mulai dari awal ketika lagi trennya karhutla ini, kita sudah menggelar 3.743 personil ya seluruh Maluku Utara ya. Berikut sarana prasarananya. Selain itu kami juga sudah membuat posko pengaduan di tiap khusus untuk karhutla, sehingga masyarakat dengan cepat ketika mengetahui ya cepat memberikan laporan dan kita cepat merespon untuk memberikan bantuan kepada masyarakat atau enggak langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Terus kami juga dengan intensif ya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait seperti yang disampaikan dari BPBD kemarin ya, itu tanggal 26 kita melaksanakan rapat koordinasi di kantor gubernur di Aula Nuku ya, untuk membahas apa sih penyebabnya dan kira-kira apa langkah-langkah apa yang akan kita lakukan sebelum kejadian, pada saat kejadian dan sesudah kejadian, agar proses ini dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya kami juga ya dengan instansi terkait tetap berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat ya, pemberitahuan kepada masyarakat agar berperan serta untuk menjaga daerah kita ini tetap aman dan kondusif ya, seperti tadi disampaikan dari Pak Hidayat ya, pokoknya buang sampahnya, bakar lahannya ya, karena tanpa bantuan dari masyarakat ya, kita pemerintah juga tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Dan terakhir kami juga kemarin tanggal 1 September Pak ya, kita memerintahkan bersama-sama sholat istiqo ya, minta hujan ya, karena apapun langkah kita ya, apapun tindakan kita ya, upaya kita, tapi tetap Tuhan juga lah yang menentukannya. Begini itu Pak
1: ya. Baik ya, terima kasih, luar biasa sekali teman-teman dari kepolisian daerah juga sebenarnya sudah punya langkah mitigasi dan penanganan langsung ya, terkait dengan karhutla di Maluku Utara, kemudian juga dari pemerintah daerah. Nah, saya ingin ke Pak Hidayat, kalau Anda melihat ya sejauh ini pengamatan Anda, bagaimana kesiapan Maluku Utara ya, pemerintah daerah dalam memitigasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Maluku Utara?
0: Baik, terima kasih Pak Yud. Yang saya lihat, saya ucapkan terima kasih juga sudah sangat ada kecepatan responnya. Okay. Yang dilakukan oleh baik dari pemerintah daerah maupun aparat keamanan termasuk kepolisian, saya lihat sehingga tidak terlihat apa kebakaran yang begitu meluas. Yeah. Tidak seperti yang kita lihat di daerah lain itu yang ada. Yeah. Ini satu hal yang memang kita harus apresiasikan. Namun di balik itu semua, mitigasi karhutla ini tidak bisa kita lakukan pada ketika pas jatuh pada musim kemarau, pada tahun-tahun El Nino. 3 tahun sebelum El Nino, tahun ini, itu lamanya hujan terus menerus selama 3 tahun. Artinya sebenarnya Allah sudah mempersiapkan kita untuk belajar untuk menampung air.
2: Masya Allah.
0: Kita belajar dari apa yang iktidar dari mimpi Nabi Yusuf
2: ya,
0: yang tentang Mesir.
2: Ya, kambing.
0: Ya, ada itu apa
2: tujuh
0: kerbau yang apa?
2: Kurus ya.
0: Yang kurus memakan 7 kerbau yang
2: gemuk.
0: Itu sebenarnya adalah sebuah pertanda bahwa bicara mengenai El Nino ini sudah sunatullah, sudah dari zaman okay. dulu.
2: Betul.
0: Bahkan sebelum nelayan Peru mengatakan di perairan Peru ternyata kita harus seperti kita kepanasan karena jumlah ikan berkurang sehingga muncul istilah El Nino. Anak laki-laki, nah, harus tegar gitu. Ketika langinya anak perempuan sekarang ini menangis. Nah, ini yang terjadi. Allah sudah memberikan 3 tahun sebelumnya kita langinya. Kalau kita lihat sebaran curah hujan di Maluku Utara, itu sebagian sepanjang tahun kita hujan. Dan kita menyia-nyiakan air yang jatuh dan langsung kita biarkan sampai ke laut. Padahal yang terjadi adalah sekarang di daerah ketinggian, teman-teman Bahalo kemarin melakukan ekspedisi dan juga saya salah satu narasumbernya, saya mengatakan pasti di daerah ketinggian itu jumlah air akan semakin berkurang karena presipitasi yang jatuh itu akan pasti akan mengalir turun ke bawah.
2: Yeah.
0: Walaupun tidak secara linear, dia akan apa bilinear, bahwa akan terjadi kekurangan di bagian atas daerah pegunungan karena volume penyimpanan kita berkurang. Memang tidak sebesar daerah dengan volume sebesar seperti Sumatera, Kalimantan yang memang volume tanahnya pak lebih apa lebih dalam. Kita sangat tipis, cuma 1,5 meter sampai 2 meter langsung mendapatkan batuan induk. Artinya sebenarnya air yang ditampung untuk didistribusikan itu sangat sedikit. Selain itu, daerah kita ini memiliki porus, vulkanik porus. Artinya, namanya sebuah mesin besar yang ada pemanasan terus-menerus membutuhkan air untuk radiasi radiatornya. Dan hujan itu kenapa hampir sepanjang tahun jatuh di pulau-pulau vulkanik ini adalah untuk memberikan vulkanik porus supaya air itu terus masuk ke bagian paling dalam melalui jaringan akuifer sampai ke dalam sehingga bisa memberikan pendinginan pada mesin vulkanik yang terus berjalan ini. Jadi sebenarnya kalau jumlah air banyak, tetapi jumlah air kita memang terbagi untuk memang untuk redistribusi kita untuk domestik dengan pertanian di bagian atasnya dan juga untuk apa kehidupan pulau-pulau vulkanik kita. Itu kita juga butuh air. Sehingga Pak, air sebenarnya banyak, cuman terbatas karena memang sudah disekat-sekat kebutuhannya oleh Allah gitu untuk kita. Jadi memang berkurangnya air yang ada dan sekarang memang akhirnya karena kemarau semakin panjang hanya di daerah muara yang jumlah airnya masih ada. Tetapi jika kita terlalu banyak mengeksplor air di muara, kita khawatir sampai over panen gitu ya. Kita bisa jadi bisa mengakibatkan yang kita sebut dengan apa air salobar nanti bisa masuk. Karena ada masuk intrusi air laut. Itu sudah terjadi di akhir Galit. Ketika musim panas tahun 2015 kita sempat over explore air yang kita dipakai untuk PDAM. Apa yang terjadi? Air di daerah Akegale sebagai salah satu sumber air minum di daerah Kota Ternate itu akhirnya terintrusi air laut sehingga terjadi salobar. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, hal-hal yang memang yang kita harus lakukan adalah memitigasi ini tidak hanya pada tahun kejadian, harus sebelum tahun kejadian. Apa yang harus kita lakukan? Mulai kita coba membuat embung-embung misalnya di daerah-daerah embung itu ya permanen, biarkan ketika curah hujan jatuh dia menampung dan bisa dipergunakan ketika musim kemarau untuk apa domestik, kebutuhan domestik, kebutuhan pertanian, bahkan untuk kebutuhan karhutla misalnya ketika itu. Dan kita membuat parit-parit handak dalam bahasa Arabnya, kita membuat parit-parit supaya tidak perlu kita bawa mobil masuk ke dalam, mobil bisa jadi kenapa-napa juga. Tapi ketika ada handak itu ada parit yang kita langsung bisa alirkan air dari embung yang kita punya, itu bisa langsung memadamkan. Selain itu, beberapa tumbuhan itu juga bisa untuk teman-teman di petani ini, ilmu bagi para petani untuk bisa meredam kebakaran hutan, kebakaran kebun terutama adalah dengan apa? Kita menyiapkan yang kita sebut dengan sekat-sekat bakar. Sekat bakar itu bisa dalam bentuk tumbuhan. Yang paling umum kita pakai di beberapa tempat itu adalah nanas.
1: Nanas.
0: Jadi kalau kita menanam nanas panjang itu dia okay. beberapa lajur, beberapa saf untuk bisa menahan sekat bakar. Dia tidak mati. Pisang ada beberapa jenis, jenis lam toro. Jangan untuk jenis-jenis tanaman tumbuhan yang apa yang memiliki getah yang bisa membuat terbakar lebih gampang. Misalnya damar, okay. Jangan. Jadi memang buat jenis tanaman yang memang tidak mengandung getah yang gampang terbakar seperti lantoro, pisang banyak airnya, yang paling banyak dipergunakan oleh teman-teman kita di Lampung di beberapa tempat itu adalah sekat bakarnya adalah nanas. Okay. Dan nanas itu biasa
1: ada dampak ekonominya juga.
0: Dan dia bisa menghasilkan. Itu yang paling penting. Kita bisa apa namanya? Saf pertama mungkin terbakar, saf kedua bisa jadi belum. Okay. Jadi memang dia betul-betul bisa menjadi pagar pembatas api. Itu salah satunya. Itu yang apa yang mungkin bisa kita lakukan dan bisa menghasilkan.
1: Oke. Okay.
0: Bisa menghasilkan mungkin seperti itu.
1: Iya, ini menarik nih. Pak Febi. Ya, saya ingin mendengar langkah mitigasi pemerintah daerah mungkin setahun dua tahun lah. Apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan kita ini? Karena kan musim kemarau ini tidak hanya 5 tahun sekali, tidak hanya 10 tahun sekali, ini bisa terjadi
5: setiap tahun
1: bisa terjadi ini. Nah, bagaimana dengan langkah pemerintah daerah sejauh ini? Kalau tadi saran dari Pak Hidayat ya, kita ada tanaman yang justru bisa menekan lajunya api ya, sehingga tidak bisa menyebar. Silakan Pak Febi.
3: Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Hidayat memang sangat positif dalam rangka untuk memitigasi karhutla di wilayah Maluku Utara. Jadi jangan sampai kita ini pada saat kita mengalami cuaca ekstrim berkepanjangan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terhadap untuk mengantisipasi itu sudah harus sebelumnya. Saya ingin menyampaikan Pak Hidayat, mungkin kami lagi bekerja sama dengan Pusat Studi Bencana ya, Muhair Ternate. Mungkin ini juga akan kita bisa diskusikan sehingga kajian risiko bencana di tahun 2006 sampai dengan tahun 2030 nanti, mungkin langkah-langkah mitigasi itu dan rekomendasi itu sudah bisa dituangkan dalam kajian risiko bencana 5 tahunan Provinsi Maluku Utara. Sekarang tim penyusun lagi melakukan survei, mengidentifikasi, kemudian akan direkomendasikan dalam rangka untuk memenuhi standar mitigasi khususnya pada kebakaran hutan dan kekeringan ekstrim di wilayah Maluku Utara. Saya sangat setuju Pak Hidayat, sehingga ini juga menjadi catatan penting bagi kita selaku pemerintah daerah dalam rangka untuk memitigasi sebelum terjadinya bencana kekeringan maupun kebakaran hutan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Jadi ada tiga pilar strategi mitigasi ya, yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Hidayat. Mungkin bisa juga kita rehabilitasi hutan mangrove dan daerah aliran sungai, sehingga ini menjadi penyangga geologis alami untuk menahan ketersediaan air tanah. Yang kedua mungkin integrasi teknologi dan citra satelit untuk deteksi dini terkait dengan panas hotspot yang diprediksikan curah hujan rendah gitu. Yang kemudian ada untuk mengantisipasi mitigasi ini juga beberapa daerah telah melakukan ya, contoh misalnya di Halmahera Utara kemarin mereka membentuk satgas dari tingkat desa gitu, sehingga itu bisa terkonfirmasi secara baik, terinformasikan, sehingga penanganan-penanganan yang dilakukan itu sudah memulai dari masyarakat tingkat desa melibatkan TNI dan Polri, sehingga ini juga teratasi. Jadi saya sangat berharap mungkin apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini, mungkin Pak Hidayat nanti saya kontak teman-teman juga dari Pusat Studi Bencana Unhair dalam rangka untuk kita memitigasi dalam penyusunan kajian risiko bencana kita yang 5 tahunan, karena kajian risiko bencana pemerintah Provinsi Maluku Utara itu berakhir di tahun 2026, maka sekarang masuk dalam tahapan penyusunan untuk dokumen KRB kita di 2026-2029 nanti. Untuk itu sangat diharapkan juga mungkin ada masukan dari Pak Hidayat ke teman-teman pusat studi, karena melibatkan seluruh peneliti dan dosen yang dari berbagai macam universitas disiplin ilmu ya, baik itu dari kehutanan, kemudian dari pertanian, sehingga ini juga bisa rampung dalam rangka menyusun kajian risiko bencana Provinsi Maluku Utara. Yang berikut tadi juga disampaikan Pak Dir, kami juga memberikan apresiasi karena TNI dan Polri selalu siaga khususnya di wilayah kabupaten dan kota, sehingga lintas koordinasi yang dilakukan teman-teman BPBD kabupaten kota dan instansi terkait dengan balai wilayah sungai maupun balai cipta karya itu bisa terjalin secara baik, sehingga langkah-langkah yang dilakukan itu sesuai dengan proyek yang telah mereka tetapkan secara bersama-sama di wilayah kabupaten kota.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Febi responnya. Ya, jadi memang pemerintah daerah kajian risiko bencana kita itu sudah berakhir di tahun 2026 ya. Nah, sebentar lagi penyusunan hingga 2029. Nah, kita berharap tentunya ini masukan dari akademisi ya, dari pihak kepolisian juga harus terlibat dalam penyusunan ini, sehingga langkah-langkah mitigasi dilakukan itu benar-benar bermanfaat ya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Maluku Utara. Ya, saya mau ke Pak Dir. Kita sudah berada di penghujung dialog kita juga menuju jam 9 pagi. dan kita lihat cuaca juga sangat terik ya. Oke, okay. Ya Pak Dirkin bisa sampaikan kepada seluruh jajaran di kepolisian di Maluku Utara maupun masyarakat Maluku Utara dalam mitigasi karhutlah di Maluku Utara, apa yang harus mereka lakukan, dan kalau misal ada titik api yang ditemui oleh masyarakat, di mana mereka harus melaporkan?
2: Baik, kalau untuk seluruh jajaran kami memang sudah siaga, sudah ada poskonya masing-masing, dan mereka sudah di APP apabila ada kejadian, apa yang harus dilakukan, peralatan apa, siapa, dan bertindak apanya sudah jelas mereka. Jadi pada kesempatan kali ini saya mungkin lebih fokusnya kepada masyarakat ya, himbauan kepada masyarakat, karena memang seperti yang di awal disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, faktor utama penyebab kebakaran ini adalah faktor manusia ya, bukan dari alam memang ya, tapi yang membawa api ini manusia, bukan alamnya gitu loh. Jadi sehingga kami lebih menghimbau kepada masyarakat ya, agar berhati-hati dalam situasi kemarau saat ini ya, dalam menggunakan api, dalam beraktivitas ya yang berkaitan dengan kekeringan. Saya rasa lebih berhati-hati saja, dan apabila ada kejadian mungkin nggak sengaja ya kan, mungkin lagi masak ya tiba-tiba api yang merci kebakaran ya kan, bisa segera menghubungi Polsek dan Polres terdekat ya, Polsek dan Polres terdekat. Saya rasa itu sudah ada poskonya masing-masing.
1: Oke. Okay. Okay. Dari Polda ini sudah menginstruksikan seluruh jajarannya
2: siap-siaga. Ya, sudah siap-siaga. Oke. Okay. Jadi untuk pasukan dan peralatan di Polda maupun Polres itu sudah tergelar semua,
1: Pak. Siap. Siap. Terima kasih Pak Dirginmas. Ya, saya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, apa ingin sampaikan kepada masyarakat Maluku Utara maupun saran kepada pemerintah daerah ini dalam rangka mitigasi karhutlah di Maluku Utara?
0: Baik, Pak Yudi. Mungkin satu fase pendek, bahwa kita harus berdamai dengan keadaan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mitigasi kebakaran hutan dan lahan itu harus dipahami sebagai upaya pencegahan sebelum api muncul. Bukan hanya pemadaman ketika kebakaran telah meluas. Pendekatannya perlu terpadu, meliputi pemetaan kawasan, kesiapan sumber daya, pengawasan, edukasi masyarakat, kemudian penegakan hukum, dan koordinasi cepat lintas instansi. Dan kita harus bisa sama-sama bekerja. Oke. Bukan cuma jadi memang harus bisa benar-benar sama-sama bekerja untuk satu fokus yang lebih baik. Kolaborasi. Sampai di tingkat apa?
1: Kolaborasi ya. Baik, sebenarnya menarik tadi khusus untuk Kota Ternate, tapi nanti akan ada di edisi khusus untuk Kota Ternate ya. Karena Ternate dan Tidore, saya dan informasi sudah alami kekeringan di puncak ya Pak. Mobil sudah harus naik untuk membawa air bersih ya untuk dikonsumsi. Ya, saya ke Pak Febi. Pak Febi, apa yang sampaikan kepada masyarakat Maluku Utara dalam rangka agar kebakaran hutan dan di Maluku Utara ini bisa kita tekan bersama?
3: Iya, jadi apa yang disampaikan tadi maupun Pak Hidayat, saya kira untuk masyarakat Maluku Utara ya, untuk dapat melakukan aktivitas di sekitar kawasan hutan dan lahan agar tidak, yang pertama yang sudah berulang-ulang, tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah, atau melakukan kegiatan-kegiatan pembukaan lahan baru yang secara cepat mereka beranggapan bahwa kalau dibakar itu lebih cepat gitu ya, pembersihan lahan. Namun risikonya cukup tinggi, masyarakat juga harus tetap waspada, harus tetap melihat kondisi apa namanya perkebunannya, melihat lokasi-lokasi perkebunan baru, sehingga ini tidak mudah untuk terbakar. Jadi saya kira pemerintah Provinsi Maluku Utara lewat Ibu Gubernur kemarin telah menyampaikan kepada seluruh bupati wali kota dalam rangka untuk peningkatan kesiapsiagaan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan maupun antisipasi potensi El Nino. Sehingga ini juga menjadi catatan penting bagi kita semua di Maluku Utara sehingga kita terhindar dari beberapa kejadian-kejadian besar yang ada di Sumatera, Kalimantan. Semoga ini di Maluku Utara tidak terjadi seperti ini ya. Untuk itu sekali lagi kepada seluruh masyarakat Maluku Utara harus responsif, kolaborasi dalam rangka untuk melakukan pemantauan di titik-titik kebakaran secara berkala sehingga ini bisa dapat melaporkan setiap kejadian kebakaran hutan maupun kekeringan di instansi terkait sehingga respon cepat dari pemerintah untuk masyarakatnya itu bisa teratasi. Yang terakhir mungkin Pak Yudi, Pak Adir dan Pak saya kira kita mengedepankan prinsip pencegahan karena prinsip pencegahan ini lebih baik daripada penanggulangan gitu. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi Pak Adir, Pak Mustafa sehingga ini juga bisa dapat kita kolaborasi dan kita lakukan terkait dengan koordinasi untuk di wilayah Provinsi Maluku Utara itu sendiri. Kami juga lewat Gubernur akan menetapkan status siaga Karhutla dan El Nino di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kami telah mengajukan surat keputusan Gubernur tentang status siaga sehingga